dani gano ay kita kuma gano menes kagari sini banda wallahi ni mus anas muhammad da sidi muhammad sangana muhammad da hamadi muhammad dan muhammad sata muhammad wajo muhammad fatima ta hamu.